bayi saya de sisi hari de ni bayi saya de ho yang usana ke nan asha ala raya nan asha esa ai bayi saya de ho.